0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produen FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Job, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di Spada gengs. Dan nanti kalian bakal ditemani oleh rekan Ronald selanjutnya, ada kakak Suci Ramadhani yang cantik bakal menemani kamu semua nih gengs. Yang lagi pada beraktivitas di hari Selasa ini, semoga aktivitasnya boleh berjalan yang lancar, pekerjaannya boleh selesai dengan baik, dan kita semua sehat-sehat sampai di penghujung hari dan boleh beristirahat di malam hari nantinya dengan nyenyak. Dan tidak lupa juga nih teman-teman Pro 2, pakai masker ya, masih tetap pakai masker di mulut Ronald ya, karena masih ada asap, kabut asap tipis-tipis ya, jadi pakai masker ya kalau berkendara teman-teman Pro 2. Oke, so Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mau maaf lah yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ketemu lagi bareng Suci siang hari ini, teman Pro 2 edisi hari Selasa 22 September 2026, teman Pro 2. Di siang hari ini Suci masih temani kamu dulu, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 siang. Terus temani kamu di segmen Santai Siang dengan beragam informasi dan juga tetap menghadirkan musik-musik menemani aktivitas kalian semua di Selasa siang ini. Pokoknya selamat siang aja buat kalian, teman Pro 2. Selamat beraktivitas aktivitas di hari Selasa ini ya, semoga aktivitas yang kamu jalani hari ini akan berjalan dengan lancar, teman Pro 2. Suci masih hadirkan dulu, teman Pro 2, beberapa lagu ya menemani kamu di hari ini. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeah. Baby, I got you.

0: Kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Wah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwell Web.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. All my life

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang punya kebiasaan minum teh setelah makan, teman Pro 2? Tapi kayaknya kebiasaan ini ya teman Pro 2 sudah sangat populer ya di kalangan masyarakat di Indonesia, teman Pro 2. Dalam kata. Karena rasanya yang menyegarkan ini membuat minuman ini teman Pro 2 sering sekali dipilih ya sebagai pelengkap hidangan. Apalagi minumnya di tengah cuaca panas ya teman Pro 2, itu kayak semakin mantap. Tapi berdasarkan penelitian dalam jurnal nutrisi ya teman Pro 2, teh ini mengandung senyawa tanin ya yang dapat mengikat zat besi. Nah, kalau dikonsumsi sesaat setelah makan teman Pro 2 ya, ini bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi dalam tubuh terutama zat besi. Dan penurunan penyerapan zat besi teman Pro 2 secara terus-menerus ya, ini beresiko menyebabkan kekurangan zat besi. Dan kondisi tersebut bisa mengurangi pembentukan hemoglobin yang mengakibatkan peningkatan resiko anemia defisiensi besi teman Pro 2. Selain tanin, teh juga ini mengandung kafein yang bisa mengganggu penyerapan beberapa mineral seperti kalsium. Tapi untuk sebagian orang teman Pro 2, mungkin orang yang sensitif, mengkonsumsi teh setelah makan ini bahkan bisa meningkatkan produksi asam lambung. Jadi makanya nggak salah ya teman Pro 2, nggak apa nih kalau misalnya kalau kamu punya penyakit lambung nih, terus abis makan terus langsung minum teh, biasanya kamu akan mual-mual, asam lambung kamu akan kumat. Sebentar lagi. Nah, meskipun begitu teman Pro 2, masyarakatnya tidak perlu menghindari teh sepenuhnya ya. Teh ini bisa dikonsumsi sebenarnya setelah makan, karena para peneliti ini menyarankan untuk memberi jeda sekitar 1-2 jam setelah makan sebelum mengkonsumsi teh agar penyerapan zat besi berlangsung lebih optimal. Lagi bercerita apa ada. Selain mengatur waktu minum teh teman Pro 2, kebutuhan zat besi ini juga bisa dipenuhi melalui konsumsi daging, terus juga ikan, ayam, telur, hati, serta sayuran hijau. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, jambu biji, kiwi, atau mungkin stroberi teman Pro 2, ya, ini juga bisa sekali meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi buat kamu-kamu nih teman Pro 2 yang punya kebiasaan selalu minum teh atau nggak es teh setelah makan, kayaknya harus dihilangkan ya teman Pro 2, karena ini bisa mengganggu penyerapan zat besi di tubuh kamu. Dan bisa minum es tehnya atau mungkin tehnya, tapi tunggu 2 jam dulu setelah makan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Produa. Temani kamu semua di segmen Santai Siang. Teman Produa, ada kabar terbaru dari sutradara Matt Reeves yang membagikan foto terbaru dari Robert Pattinson sebagai Batman di film The Batman Part 2, teman Produa. Film tersebut sudah dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day di hari Sabtu kemarin, 19 September 2026. Dan foto itu, teman Produa, diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Film The Batman Part 2, teman Produa, kembali diperankan sama Robert Pattinson ya sebagai Batman. Dan sequel ini juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang sudah dirilis di tahun 2022 dan disutradarai oleh Matt Reeves, teman Produa. Tapi itu senyuman yang ku suka. Sementara itu, sang sutradara sampai saat ini masih menjaga ya detail cerita dari The Batman Part 2 biar tidak banyak diketahui publik, teman Produa. Sejumlah foto dan video dari lokasi syuting ini memang sudah beredar luas, tapi belum seluruhnya memberikan gambaran mengenai alur film. Produksi film tersebut sebelumnya sudah dimulai, teman Produa, di Inggris, dan pengambilan gambar juga ini berlangsung di sejumlah lokasi termasuk London setelah proses produksi sempat mengalami beberapa penundaan. Begitu banyak dan memang, teman Produa, Warner Bros sebelumnya beberapa kali sudah mengubah jadwal penayangan The Batman Part 2 ya, teman Produa, di mana film yang semula direncanakan akan hadir lebih awal saat ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya

0: waterbag, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat sore buat teman-teman. Gimana kabar? Baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi menyapa Anda di sore hari ini ya. Di sesi acara yang selanjutnya ya, dan nanti siang masih ada sore ceria ya di 16. Ada Senjanya Anak Kreatif sore ceria sesi kedua ya di pukul 19 ya. Jadi teman-teman masih ada beberapa musik hiburan Martin

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: high school kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Santai Siang. Dan nantinya kita akan ikuti siaran berjaringan tamu kita ya, Sekor Nusantara 1 RRI Pro 2 Jayapura ya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja, nantinya saya akan kembali di segmen selanjutnya ya, di Senjanya Kreatif nantinya. Di Taukah Kok ya, untuk kita semua, waduh. Ya, dan juga nanti ada Senjanya Kreatif ya, untuk kita semua di pukul 18 ya, lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian semua anak kan

0: Nggak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
0: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
0: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, sering

0: Yang bergadang dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
2: FYI, for yay info.

0: ini tamu kita siaran berjaringan Koryo 1 seperti biasa ya. Dan aku mau menyapa dulu seluruh teman Pro 2 ya, yang bukan cuman ada di Jayapura, tapi juga ada di Biak, Wamena, Merauke, Nabire, dan juga Sarui. Dan pastinya juga selain teman Pro 2, ada para pemirsa di YouTube RRI Jayapura Official. Selamat sore semuanya ya. Dan hari ini mungkin sudah ada yang lihat ya dari flyer yang udah ada di Instagram RRI Jayapura dan juga Instagram Pro 2 Jayapura, kalau hari ini kita kedatangan tiga narasumber yang ganteng-ganteng. At least berarti Faiza di sini sendiri paling cantik karena nggak ada lagi perempuan ya. Dan tentunya ya teman Pro 2 semuanya dan juga para pemirsa ya. Kalau bicara tentang mahasiswa, mungkin yang langsung terbayang itu ruang kelas, tugas, diskusi, kegiatan kampus ya, sampai akhirnya perjuangan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Dan ini topik yang bakal kita bahas di sore hari ini, karena ya teman Pro 2 dan semua pemirsa, topik hari ini menarik banget teman Pro 2, karena dari tugas akhir jadi buku kisah tiga mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Berkarya. Nah, apakah ya dari topik ini kita akan bertanya tugas akhir yang jadi buku, atau selama proses tugas akhir mereka buat buku juga? Juga gitu ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu tiga narasumber yang tentunya udah hadir di studio RRI Jayapura. Halo, selamat sore Kak semuanya.
1: Selamat sore.
0: Maco ya. Saya sendiri di sini karena perempuan nih teman Pro 2. Boleh perkenalan dong satu-satu dong dari ujung sini atau ujung sana, terserah siapa Kak duluan ya.
2: Oh ya, saya duluan. Ya. Perkenalkan, saya Ricardo.
0: Oke, Kak Ricardo.
3: Iya, selanjutnya perkenalkan saya Joni.
0: Kak Joni.
4: Ya, perkenalkan saya. Saya Dimas Christian Tampang. Sapaannya biasa Dimas.
0: Oke.

Oke, Kak Ricardo, Kak Joni, dan Kak Dimas ya, beliau bertiga ini ada. Adalah sarjana hukum ya dari Universitas Cendrawasih. Mungkin nih teman Pro 2 dan juga para pemirsa ada yang juga lagi jadi mahasiswa atau mungkin udah alumni atau mungkin seangkatan sama kakak-kakak bertiga.

0: 3 di sini, boleh ramaikan juga di live chat YouTube RRI Jayapura ya. Oke, siapa nih yang mau cerita duluan ya, tentang buku yang udah ditulis? Awal mulanya itu gimana sih prosesnya? Kenapa bisa kepikiran udah lagi tugas akhir ya? Terus kerja buku juga, bagaimana ceritanya Kak? Silahkan siapa nih?
1: Dimas aja.
0: Boleh, tadi Dimas ya. Nih.
2: Ya baik, sebenarnya buku ini itu bukan dari tugas akhir Kak.
0: Oke.
2: Ya. Jadi buku ini memang kami tulis sebelum masa studi selesai.
0: Oke.
2: Jadi buku ini lahir memang dari ide

0: di sekitar semester 6 lah kami tulis. Dan karena berbagai macam kegiatan kampus, terus kita juga sering ikut-ikut lomba, jadi terhambat hingga penyelesaiannya di semester 8 yang kebetulan itu bersamaan dengan penulisan skripsi. Terus ide judul yang kami tulis ini itu berawal dari seringnya kami diskusi, karena kami bertiga ini sudah kenal dari semester awal. Semester awal. Jadi kita sering diskusi tentang problematika atau persoalan yang terjadi di Papua. Terus kita juga lihat visi Indonesia Emas ini yang sangat menarik lah, karena kalau kita lihat ya generasi kami inilah yang akan menjadi pelaku-pelaku di Indonesia Emas yang seperti yang dicita-citakan para tokoh-tokoh nasional yang sudah digagas oleh para founding father. Jadi bagaimana kami mereduksi dua pemikiran kami tadi itu tentang problematika dan gagasan mengenai Indonesia Emas. Sehingga ya kami mempunyai tekad untuk ini suatu ide yang bagus begitu, ide yang cemerlang, sehingga kami mau menuangkan itu dalam bentuk buku. Nah, posisinya di situ ya mungkin itu adalah suatu program nasional. Tetapi kami menyempitkan ruangannya secara khusus di Papua. Apakah orang asli Papua akan ikut berpartisipasi di Indonesia Emas itu yang dicanangkan akan terjadi di tahun 2045, di mana Indonesia pada saat itu sudah berusia 100 tahun. Indonesia Emas ini kan di mana negara Indonesia ini bukan lagi negara berkembang, tetapi ditargetkan akan menjadi negara maju dan akan mendapat bonus demografi seperti yang dituangkan di dalam RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ya, dan itu sudah diundangkan ya. Ya, kira-kira seperti itulah.
1: Jadi dari teman awal semester awal ya, semester 1, mungkin di kelas, jadi kerja kelompok ya, terus nongkrong juga. Nah, dari kakak bertiga, siapa sih yang pertama kali mencetuskan, ayo deh buat buku gitu? Yang pertama kali bilang kalau yuk buat buku, kenapa enggak yuk buat lagu gitu ya, kenapa harus buat buku begitu, siapa nih kak?
2: Sebenarnya jadi awal penulisan buku itu yang gagas pertama Dimas sendiri. Selesai kami ikut lomba, karena kami ikut lomba itu mulai dari semester 3 sampai semester 6 dan terakhir waktu semester 6 kebetulan setiap kali ikut lomba selalu disyaratkan bahwa harus melampirkan karya tulis ilmiah. Jadi di situ kami sudah mulai terbiasa. Kemudian setelah kembali dari Polda, kebetulan waktu itu kami lombanya di Polda. Waktu itu kalau tidak salah hari peringatan ulang tahun HUT Bhayangkara. Kemudian kami kembali, kami kumpul di rumahnya Dimas. Kebetulan kalau kami selesai lomba, kami selalu kumpul di rumahnya Dimas.
1: Back ini ya, apa sih namanya tuh, home base ya, gitulah ya.
2: Jadi kami kumpul, Dimas kemudian memberikan satu ide bahwa mari kita bikin buku. Nah, waktu itu saya, ya, saya ikut-ikut saja karena kita masih menunggu ini kemauan dari Joni. Tidak mungkin kami menulis berdua. Jadi selalu bertiga.
1: Selalu bertiga kemanapun. Berarti awalnya Kak Dimas, lalu Kak Ricardo lah ya, mulai ya, ayo-ayo deh gitu, dicoba deh gitu ya. Dan akhirnya ke Kak Joni ya. Nah, karena ini judul bukunya kan problematika orang asli Papua. Kenapa melalui apa ya, persoalan tentang orang asli Papua ini penting gitu dibicarakan melalui buku begitu?
3: Iya, mungkin saya kira persoalan di Papua itu kan memang sangat kompleks. Dan terutama saya sendiri punya pergumulan yang panjang ya. Setelah membaca dari berbagai macam literatur, kemudian ikut dalam diskusi. Kebetulan saya juga tergabung dalam organisasi, baik ke eksternal kampus dan lain sebagainya. Dan persoalan Papua ini kan banyak. Dan tentunya kalau mungkin sebagai mahasiswa waktu itu, saya mungkin belum punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih melalui kebijakan dan lain sebagainya. Saya kira ya melalui kontribusi ide-ide saya dengan menulis ya, orang lain bisa ketahui berkaitan dengan berbagai macam problematika di tanah Papua. Ya, kira-kira begitu, Pak.
1: Oke, berarti ini adalah buku pertama?
3: Iya, buku pertama.
1: Buku pertama ya. Mungkin nanti lanjutnya bisa kita bahas di akhir ya, apakah ada gebrakan baru lagi atau bagaimana. Nah, ketika punya ide pertama ya, Kak Dimas nih, punya ide pertama yuk buat buku gitu ya. Apakah langsung yakin gak sih kalau buku ini akan benar-benar selesai gitu, di ide pertama muncul itu?
0: Ya baik. Di awal itu memang kami sudah sedikit pesimis lah, bahwa apakah benar-benar buku ini akan jadi. Tetapi tentu di belakang kami ini ada orang-orang atau figur yang selalu memberikan kami semangat. Terutama dosen-dosen kami dari Universitas Cendrawasih, secara khusus di Fakultas Hukum, yang selalu memberikan kami dorongan. Kemudian ada juga salah seorang calon pastor, Kakak Syorus, mudah-mudahan kakak ini menonton. Dan juga kami bertiga lah bersatu bahwa orang lain bisa, masa kita tidak bisa. Sekaligus ini kami mau menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Papua itu bisa. Karena kalau kita lihat, ya saya tidak mau menjudge bahwa orang-orang di luar sana mengecilkan kami, tetapi itulah kenyataan pengalaman pribadi saya yang saya dapat gitu. Jadi betul-betul kami menguras energi, menyampingkan segala euforia-euforia yang ada. Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain yang sibuk dengan nongkrong dan sebagainya. Ya kami korbankan itu karena kami mau buktikan bahwa mahasiswa Papua itu juga bisa, mahasiswa Uncen itu bisa. Sehingga betul-betul walaupun kami sakit, ya kami tetap sama-sama tetap harus bisa duduk lah, setidaknya masih bisa duduk mengeluarkan pemikiran ya. Kami tulis. Dan perjalanannya ini sangat panjang karena berbenturan juga dengan KKN waktu itu. Kami sempat tidak kerjakan karena kita KKN di Biak dan kita beda posko, jadi tetapi dalam perjalanannya itu, setiap mau berhenti, selalu ada bisikan hati kecil untuk mau maju. Untuk menunjukkan bahwa ya, kita juga harus bisa untuk melihat persoalan yang ada di tanah Papua ini. Tempat di mana kita menimba ilmu, menuntut ilmu. Karena secara pribadi, saya sudah berutang budi bagi tanah ini yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu.
1: Luar biasa, dan ini menarik sekali ya ternyata teman Pro 2, karena ternyata sebuah karya itu ya bisa lahir juga dari keresahan dan keinginan untuk melihat persoalan Papua dari sudut pandang anak muda sendiri, at least ini kakak-kakak semua adalah mahasiswa saat itu gitu ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara tentang buku yang lahir di tengah kesibukan mahasiswa, pasti ada aja kendala dan halangannya begitu ya. Dan ini yang menarik karena menjadi mahasiswa itu punya memiliki banyak kesibukan, dan aku mau tanya sama Kak Ricardo nih, gimana sih cara membagi waktu antara menyelesaikan tugas akhir dengan proses menulis buku ini?
2: Ya, baik. Jadi sebenarnya waktu penulisan buku dan penulisan skripsi memang sempat berbenturan. Jadi waktu itu kami harus kerja skripsi dari pagi, pagi sampai siang. Siang waktunya mungkin istirahat 1-2 jam, baru kami kumpul lagi sekitar jam 3 sore sampai malam. Jadi kami selesaikan penulisan buku kadang dari sore sampai malam, atau enggak dari malam sampai subuh. Baru kita istirahat, istirahat sebentar, baru mulai lanjut skripsi lagi.
1: Wih, berarti bagi waktu seini mungkin ya, sebaik mungkin ya. Tidur aja paling cuma dihitung berapa jam ya. Yang penting ya udah gitu, akhirnya sampailah selesai gitu ya buku ini adalah suatu kebanggaan. Nah kalau Kak Joni, pernah gak sih merasa ada di titik kewalahan atau merasa ada di titik mau nyerah deh, udah gak usah lanjut deh ya gitu? Ada gak Kak? Pernah gak ada kayak gitu?
3: Iya, kalau saya sih pribadi memang pernah. Mm-mm. Tapi saya punya dua teman yang tidak berhenti untuk memotivasi dan selalu mendukung.
1: Betul.
3: Karena kebetulan waktu itu saya juga sekalian mengurus organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Kebetulan saya sekjen untuk ke sekota Jayapura. Mm-mm. Dan tentunya banyak tugas tanggung jawab lain. Ya terkadang setelah kampus atau konsul skripsi, saya harus lanjutkan dengan tugas organisasi. Mm-hmm. Maka untuk mau lanjut nulis buku kadang lelah. Jadi selalu dijemput sama mereka berdua. Ya, tapi puji Tuhan karena dimotivasi, terus didorong, kita bertiga untuk saling mendukung ya. Akhirnya bukunya bisa jadi juga gitu.
1: Oke, okay. Memang lingkungan itu penting ya, dan lingkungan itu punya pengaruh signifikan lah untuk hidup kita gitu. Jadi kalau bisa teman produ juga harus memilah ya, lingkungan mana yang positif dan yang kurang baik begitu ya. Dan aku mau nanyakan Dimas lagi nih, gimana sih Kak dari buku ini pas proses pengerjaannya, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang pembagian tugasnya lah gitu, itu gimana?
0: Iya, jadi proses pengerjaannya ini penuh dengan drama, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada satu topik yang harus kita, jadi kita punya target. Jadi ada satu topik itu yang harus kita selesaikan, tetapi melalui drama yang panjang dulu. Jadi kita berdebat. Kira-kira kita mau mulai dengan kata apa dulu? Atau kita mau bahas apa dulu ini? Sesuai nggak dengan topik yang kita mau bahas ini? Jadi kita berembuk lah atau diskusi terhadap satu sebab atau bab baru untuk melangkah. Jadi memang untuk time schedule, pembagian jadwal waktu dan sebagainya itu terkadang memang saya biasa yang memonopoli. Saya yang memonopoli mereka berdua ini. Kenapa ini lambat datang dan sebagainya, kita sudah mau lanjut ini. Tapi terkadang juga kita bagi nih, misalnya kita mau mengejar waktu karena kesibukan dan lain sebagainya, kita bagi-bagi.
1: Okay.
0: Jadi Joni misalnya sebab ini, waktunya sampai kapan, datanya dari mana, terus atau misalnya satu bab ini saya dengan Ricardo yang cari pembahasannya, Joni yang mencari data, atau Ricardo yang mengetik, saya dengan Joni yang mencari data dan sebagainya. Jadi kita atur seperti itulah sesuai dengan kondisi dan keadaan.
1: Oke, okay. Berarti tadi prosesnya itu dari semester 4 ya?
0: Semester 6.
1: Oh 6 ya, 6. Sampai 8. Sampai akhir ya, berarti sekitar 1 tahun lah ya. Terhitung cepat sih untuk menulis buku 1 tahun dengan 3 pikiran. Ya, karena satu orang aja kita kadang sulit ya. Apalagi dengan 3 masing-masing gitu ya, karakter, otak, dan lain-lain. Nah, siapa saja yang terlibat nih dalam pembuatan buku selain kakak bertiga nih? Pastinya kan ada pihak luar ya yang membantu kasih saran atau membantu prosesnya, ada nggak? Silahkan siapa, Kak Ricardo boleh, Kak Joni?
3: Ya, saya. Tentunya kita dibantu beberapa pihak luar. Dan kebetulan yang tadi seperti yang Dimas sebutkan, ada kakak Syorus Dege, itu calon imam biarawan Katolik. Ya, beliau sudah pernah menulis beberapa buku. Jadi kebetulan ya kami jadikan beliau sebagai mentor untuk diskusi awal dan bangun kami punya pemikiran untuk mulai menulis. Kemudian kami juga didukung oleh kami punya Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum tentunya, UNCEN. Di sana kami mendapatkan banyak masukan. Ya kurang lebih itu. Kemudian beberapa hal juga seringkali Dimas ya konsultasi ke Prof. Arung Lamba. Kebetulan beliau juga ngajar di UNCEN di Fakultas Ekonomi ya.
1: Okay.
3: Jadi tentu ada beberapa pihak yang kami jadikan mentor juga sekaligus. Dan juga arahkan kami untuk bagaimana menulis.
1: Oke, okay. Terus udah dari mentor-mentor tadi lah ya, para ahli, masuklah mungkin akhirnya udah jadi draftnya, pasti ke proses percetakan nih ya. Dari desain nih, siapa yang buat covernya, terus proses percetakannya menentukan percetakan yang cocok kan, kadang itu ya, cocok-cocokan gitu kan, namanya juga jodoh lah ceritanya gitu ya. Itu gimana penentuan ceritanya itu? Boleh Kak Dimas?
0: Iya, jadi proses percetakannya ini, itu pada saat draftnya ini sudah selesai, kami sudah meminta beberapa sekapur siri dari beberapa tokoh, tokoh politik, perwakilan dari akademisi UNCEN dan tokoh agama. Di situ kami berembuk kembali, ini apakah betul-betul kita bertiga ini yakin untuk menjadikan sebuah buku. bagaimana dengan pertanggungjawabannya, baik itu pertanggungjawaban secara hukum, terus pertanggungjawaban secara sosial di masyarakat, karena ada beberapa pembahasan di dalam buku ini yang mungkin sedikit kita takutlah bagaimana nanti masyarakat merespon hal tersebut. Setelah itu kita pikirkan matang-matang, kembali lagi kami ketemu dengan mentor yang saya sudah sampaikan dan Joni tadi, dosen di Fakultas Hukum Munchen namanya Bapak Muhammad Sofyan. Kita konsultasi, bagaimana ini Bapak, apakah bisa dan apakah kami bisa bertanggung jawab, karena kan posisinya masih mahasiswa nih. Beliau sampaikan bahwa bisa, ngapain takut, ini kan pikiran kalian, yang penting sumber-sumbernya semua lengkap, catatan kaki, daftar pustaka dan sebagainya sudah lengkap semua, ya sudah aman. Jadi ya kami memberanikan dirilah. Jadi melalui Bapak Sofyan inilah kami meminta tolong, Pak, bagaimana ini menerbitkan sebuah buku. Kebetulan Bapak Sofyan ini kan beliau juga seorang penulis buku. Jadi tentu tahulah di mana tempat menerbitkan buku yang baik. Jadi kami kirim filenya ke beliau dan diteruskan ke salah satu penerbit yang ada di Jawa Tengah. Setelah beberapa lama kami tunggu, kita juga sempat, kenapa ini belum, ISBN-nya belum keluar. Sampai kita sudah galau dan sebagainya, apakah ada hal konten-konten yang mungkin tidak disetujui sama penerbit. Tetapi melalui pergumulan panjang itu, akhirnya pada saat pas kami wisuda, ISBN-nya keluar. Jadi kira-kira seperti itulah perjalanan penerbitan buku itu.
1: Selain bahagia officially gelar ESA gitu ya, dapat juga kabar tentang ISBN-nya ya, prosesnya. Nah tadi ini dong, boleh dilihatin dong kak covernya. Ini siapa yang create nih, yang buat desain cover nih? Boleh dong dilihatin ke teman Pro 2 dan para pemirsa nih.
0: Iya, jadi desain covernya ini Ricardo yang buat. Dan sebenarnya ini fotonya ini, saudara saya Joni ini tidak setuju. Dia bilang ngapain sih ada foto-foto di atas itu. Tetapi ya karena ini buku pertama, tidak apa-apa kita taruh foto dengan ornamen-ornamen klasik di Papua. Terus di sini karena kita berbicara tentang Indonesia Emas, yang merupakan program jangka panjang nasional, secara nasional, jadi kita taruh peta Indonesia, di sini. Dan khusus untuk Pulau Papua ini kita merah, kita merahkan karena inilah titik fokus terhadap buku ini. Kira-kira seperti itulah kan.
1: Memang Kak Ricardo punya basic desain atau coba-coba deh kita.
2: Sebenarnya waktu itu karena Dimas yang paksa, sudah modal nekat. Jadi sudah saya kerja, dan kebetulan waktu itu saya kerja kan di depannya. Jadi mungkin kalau menurutnya Dimas dengan Joni ada yang kurang,
1: langsung ya,
2: kita langsung perbaiki. Dan memang waktu itu butuh waktu satu hari cuma desain ya, itu saja. Karena memang banyak perubahan yang diganti, yang memang menurut penulis ini tidak cocok dimasukkan di covernya.
1: Nah, aku lanjut ke Kak Ricardo deh. Dari pengalaman pribadi selama proses menulis buku dan proses bikin cover tadi, bagian paling sulit dalam menyelesaikan buku ini apa sih?
2: Yang paling sulit untuk menyelesaikan buku ini, sepengalaman saya, itu pencarian data. Data tentang Papua itu sangat sulit. Beda tentang data-data yang di daerah pada umumnya, misalnya tentang suku Toraja. Tapi tentang Papua memang tersebar dari banyak beras suku, sekitar 200 suku kalau tidak salah. Dan bahasanya pun juga banyak. Akhirnya untuk memetakan permasalahan dari suku ini ke suku ini juga agak sulit. Dan kemudian mencari datanya juga itu sangat sulit. Ditambah lagi memang literatur-literatur tentang Papua itu sangat minim. Bahkan kami sempat syok juga, syok bercampur kecewa dengan pendidikan di Papua. Kenapa? Karena kebanyakan menulis tentang Papua itu kebanyakan penulis-penulis dari mahasiswa-mahasiswa luar Papua. Jadi orang-orang yang dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, banyak menulis tentang fenomena-fenomena sosial maupun fenomena-fenomena alam yang ada di Papua. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa Papua itu, mereka itu condongnya menulis tentang hal-hal luar. Jadi itu juga yang membuat kami bertiga sedikit kecewa.
1: Iya.
2: Kenapa banyaknya kampus yang berdiri di tanah ini itu, kenapa hanya segelintir orang yang menulis tentang persoalan-persoalan Papua. Malahan kalau menurut kami bertiga bahwa Papua ini salah satu tempat di Indonesia yang memiliki segudang masalah.
1: Iya, betul.
2: Yang perlu diselesaikan. Jadi mungkin menurut saya gitu kira-kira.
1: Kak Joni, aku mau tanya nih tentang buku ini. Kan masing-masing nih, Kak Dimas, Kak Ricardo, Kak Joni sendiri kerjain skripsi ya. Otomatis topiknya juga beda-beda kan skripsinya nih. Apakah ada kaitannya dari buku ini atau saling berkaitan nggak antara skripsi dari Kak Dimas, Ricardo, dan Kak Joni di buku ini? Ada kaitannya nggak?
3: Kalau dari saya, kebetulan skripsi saya waktu itu tugas akhir dengan judul saya mau lihat pengangkatan DPRK ditinjau dari demokrasi deliberatif. Nah, ini khusus saya meneliti di Kota Jayapura. Dan tentunya kalau kita lihat DPRK ini kan sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus. Nah, di dalam Undang-Undang Otsus itu sebetulnya orang asli Papua mau diberikan afirmasi gitulah, diberikan kekhususan, harus ada terobosan dan lain sebagainya. Tetapi mirisnya ya kita lihat kenyataan bahwa sampai sejauh ini Otsus itu setahu saya masih sebatas uang. Kalau soal kewenangan dan lain hal belum banyak terobosan. Tetapi di dalam itu juga kita temukan soal uang, tapi uangnya dikemanakan. Ya kebetulan kami juga di dalam buku ini kami tulis itu banyak sekali data-data yang bisa kami tuliskan mengenai kasus korupsi dan lain sebagainya yang semampu kami untuk bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya saya punya judul penelitian, saya lihat di mana marginalisasi orang asli Papua kadang diabaikan hak-hak politiknya. Nah, lebih-lebih di Kota Jayapura juga saya lihat di mana orang asli Papua ini kan kalau hak politiknya warga asli di Kota Jayapura ini kadang ya namanya politik juga kan. Ya bunyinya kan okay, kedaulatan rakyat, dikembalikan rakyat, tapi ujung-ujungnya banyak pihak-pihak yang mengintervensi, banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan. Sehingga kalau kita lihat ya, di dalam buku ini juga ada marginalisasi di berbagai bidang, termasuk di politik juga. Dan itu saya kira berkaitan, dan kebetulan kami sudah muat sebagian di dalam buku ini juga. Ya, sudah masuk juga kalau tulisan saya. Kira-kira begitu, Kak.
1: Ini aku kayak berasa lagi kuliah umum hukum. Karena gak punya basic hukum ya, terus belajar sama kakak-kakak langsung agak-agak lumayan nih ya pembahasan. Memang hukum itu tidak ini ya, tidak mudah ya teman pro 2 ya. Jadi sangat apresiasi untuk teman-teman juga yang lagi belajar hukum atau mungkin sudah lulusan ilmu hukum begitu ya. Karena udah sesi 1 kita gak kerasa ya. Nanti kita setelah ini di sesi 2 setelah break ya teman pro 2 dan juga para pemirsa, kita akan bahas nih tentang problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Kita bakal fokus ke Indonesia Emasnya seperti apa setelah ini ya. Kamu ramaikan juga tentunya di live chat YouTube RRI Jayapura, dan kita akan kembali lagi di sesi kedua di tamu kita.
4: Now, tamu kita.
5: Berarti di pusatnya ini ada di mana?
4: Tamu kita.
6: Tamu kita.
5: Apakah ada pertemuan?
4: Tamu kita. Tamu kita.
6: Tamu kita.
4: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
6: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
4: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
6: Kamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya.
7: Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Now, tamu kita.
5: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
4: Tamu kita.
6: Tamu kita.
5: Apakah ada pertemuan?
4: Tamu kita. Tamu kita.
6: Tamu kita.
4: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
9: You have...
6: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
4: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara
6: 1. Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, ya, kembali lagi di program tamu kita bersama saya Faiza Sintia di sore hari ini. Dan mas, pastinya masih bersama Korwil 1 ya. Dan tadi kita udah lihat ya perjalanan bagaimana menyusun buku dari awal sampai akhirnya kesehariannya juga. Nah sekarang kita bakal masuk lebih jauh nih teman Pro 2 dan para pemirsa, isi bukunya. Karena judulnya kan menarik ya, mengangkat isu yang sangat dekat dengan Papua, yaitu adalah problematika orang asli Papua menyongsong Indonesia Emas. Aku mau tanya ke Kak Dimas deh gitu ya, bisa diceritakan gak ke teman Pro 2 sebenarnya persoalan apa saja sih yang secara umum atau secara khusus dibahas gitu di dalam buku ini?
0: Ya, baik. Jadi seperti di awal tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Indonesia Emas itu di mana Indonesia akan atau ditargetkan untuk menjadi negara maju. Di mana status sekarang masih negara berkembang.
1: Iya.
0: Nah, terus target untuk menjadi negara maju itu ditargetkan pada tahun 2045, sekaligus di mana Indonesia akan berusia 100 tahun kemerdekaannya. Nah, yang mau didapat di situ adalah bonus demografi.
1: Okay.
0: Seperti kita ketahui bahwa beberapa negara maju seperti Cina, Jepang, dan beberapa negara maju lainnya itu sudah mendapatkan bonus demografi. Nah, terus kita konkretkan di Papua ini karena kita mau melihat bahwa apakah orang asli Papua ini dapat berpartisipasi di dalam Indonesia Emas ini untuk menikmati bonus demografi itu. Seperti yang kita ketahui bahwa bonus demografi ini di mana angka usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang tidak produktif. Lapangan pekerjaan akan terbuka seluas-luasnya. Angka harapan hidup akan semakin tinggi. Dan kita itu yang mau kami lihat di Papua. Karena semenjak kami mau menulis ini, kami sudah tahu bahwa lembaga-lembaga yang hadir di tanah Papua ini kerjanya apa yang dibentuk oleh pemerintah. Dari setiap rezim itu kan dibentuk lembaga. Mungkin lembaga itu niatnya baik. Tetapi orang-orangnya mungkin yang kurang bagus begitu. Nah, terutama yang kami lihat di sini jumlah orang asli Papua. Karena Otsus ini kan memberikan proteksi terhadap orang asli Papua. Nah, setiap tahun itu berdasarkan data yang kami dapat itu semakin menurun. Nah, ini mau bagaimana mau menikmati bonus demografi 2045? Itu inti dari buku kami. Itu apa ya? Itu yang membuat hati kami tergerak untuk mau menulis ini. Nah, selanjutnya banyak data-data yang kami cari di berbagai lembaga ini juga mengatakan bahwa bagaimana kami mau mendata orang asli Papua, sedangkan definisi terhadap orang asli Papua itu belum ada dan aturannya juga belum ada. Ini kan yang memunculkan pertanyaan, lembaga-lembaga yang ada ini kan diberikan kewenangan untuk membuat aturannya, buat aturannya.
1: Yeah.
0: Itu fokus dari inti atau yang ingin kami capai dari buku itu. Jadi pada intinya bahwa kami mau melihat apakah orang asli Papua ini ikut merasakan bonus demografi ini dengan melihat tantangan-tantangan yang ada. Ini kan masih ada 25 tahun ke depan untuk mencapai seperti yang kita harapkan bahwa orang asli Papua akan ikut merasakan atau menikmati bonus demografi tersebut. Ya mungkin itu kira-kira lah karena kalau kita berbicara problematika ini dari ujung sampai ujung dan
1: Oke, mungkin aku mau tanya ke Kak Joni nih sekarang nih. Selama proses penulisan buku ya, ada nggak sih temuan fakta gitu ya di lapangan selama ngambil data gitu ya? Ada berpikir ulang gitu yang sehingga persoalan di Papua tuh apa ya? Membuat gimana ya dilema sebagai mahasiswa begitu ya? Temuan fakta yang mungkin wah ternyata begini begitu di lapangan itu ada nggak Kak?
3: Iya, kalau kita ya kebetulan sebagai penulis pemula untuk buku, tapi kebetulan kami juga punya beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan juga, dijurnalkan. Ya. Kalau fakta-fakta di Papua ya tentunya banyak, tapi sebagai orang asli Papua saya sendiri yang mulai dari dengar-dengar cerita, kemudian kami berkunjung ke beberapa kantor, yang saya merasa terkejut itu sampai saat ini juga data pasti mengenai jumlah orang asli Papua itu kami sampai sekarang bahkan mau menulis buku soal orang Papua saja kita tidak tahu jumlah pastinya itu berapa. Nah ini kan sempat kita tanya ke BPS dan lain sebagainya, tapi yang ada ya kami dicurigai kalian ini kelompok-kelompok mana kira-kira begitu ditanya-tanya. Nah ini kan sesuatu yang bikin saya terkejut. Lalu kira-kira data selama ini yang orang asli Papua 2 juta, 3 juta sekian ini diperoleh dari mana? Nah, yang saya terkejut itu data pasti orang asli Papua ini yang harus dibuka secara transparan. Nah, itu dulu yang harus kita ketahui. Tapi sejauh ini kan tidak ada kalau persoalan itu. Ya, fakta-fakta lain ya kita lihat saja mulai dari Kota Jayapura dulu. Di mana kasus miras anak-anak muda dan segala macam pergaulan bebas yang dibiarkan pemerintah. Nah, kan ini kan hal-hal fakta-fakta di lapangan yang sebetulnya entahlah mau ditutupi atau ya sengaja hanya dibiarkan, saya juga tidak tahu. Jadi kalau sebagai penulis ya kami bongkar nanti bisa dibaca dari aspek pendidikan, kesehatan, segalanya ya hamburadul kalau di Papua itu. Ya saya kira begitu untuk sementara.
1: Oh itu dari Kak Joni ya. Nah kalau Kak Ricardo ya, dari berbagai persoalan yang ditemukan ya, ada nggak satu hal yang membutuhkan perhatian paling khusus ya menurut Kak Ricardo di dalam buku ini?
2: Ya ada.
1: Untuk anak muda.
2: Menurut kami penulis ada tiga hal yang fundamental yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait orang asli Papua itu sendiri. Yang pertama pendidikan, kemudian kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi perekonomian orang asli Papua. Pertama di pendidikan, jika kita lihat pengalokasian dana Otsus, sebenarnya dari dana Otsus yang paling besar pengalokasiannya adalah untuk pendidikan, pendidikan orang asli Papua. Tapi ketika kami melihat angka-angkanya lagi, kok ternyata lebih banyak orang yang anak-anak Papua ini yang tidak sekolah ketimbang yang telah mendapatkan pendidikan. sudah ada yang mulai bersekolah tapi putus sekolah, data-datanya itu pun telah dirilis oleh BPS. Kemudian mengenai kesehatan, cukup miris sebenarnya kalau kami dalam proses pengkajian kami, bahwa kami melihat penyakit di orang asli Papua ini, yang pertama itu adalah kanker mulut karena keseringan mengunyah pinang yang berkapur. Jadi menurut Menteri Kesehatan bahwa Papua adalah tempat kedua terbesar di dunia setelah Papua Nugini kasus kanker mulut. Dan kemudian penyakit yang cukup marak di Jayapura juga, yang yakni HIV. Kemudian mengenai perekonomian orang asli Papua, kami juga sempat turun ke lapangan langsung pada saat itu untuk mencari data mengenai bagaimana sih sebenarnya di lapangan perekonomian orang asli Papua ini. Karena jika kita lihat ruko-ruko yang di sekitaran Jayapura, kan jarang orang asli Papua yang betul-betul punya ruko dan langsung terlibat menjadi pelaku dalam usaha-usaha. Akhirnya sasaran kami adalah pasar-pasar. Pertama pasar Yutefa, kemudian pasar otonom, dan pasar Mama-Mama Papua yang di Jayapura. Pertama di pasar Yutefa kami lihat cukup berimbang. Kami tanya-tanya kira-kira di sini bagaimana, dan mereka bilang bahwa di sini persaingannya cukup baik, tidak ada yang memonopoli tempat. Kemudian hal-hal yang serupa juga disampaikan di pasar otonom oleh Mama-Mama Papua. Tapi yang mirisnya adalah di pasar Mama-Mama Papua yang ada di Jayapura, salah satu pengakuan dari Mama-Mama di situ yang sedang menjual buah-buahan, kami tanya bahwa kenapa di sini tuh masyarakat jarang datang membeli, lebih banyak membeli di pasar Hamadi ketimbang pasar Mama-Mama Papua. Dan jawabannya mengatakan bahwa pertama tempatnya tidak sangat strategis karena berada di dalam jantung kota yang mana jarang orang yang ingin untuk berhenti di situ. Kemudian kedua, tempatnya memang tidak sangat, tempatnya ditempati oleh penjudi. Jadi di situ sudah ditempatkan nih lantai satu buat apa, lantai dua buat apa, tapi ya realitanya di lapangan tidak digunakan tempat-tempat yang harusnya tempat-tempat mau berjualan dijadikan tempat untuk melakukan perjudian. Kami tanya kepada mama apakah pemerintah datang mengecek. Mama bilang datang mengecek, tapi ya itu namanya juga manusia, tidak pernah ada kapok-kapoknya. Ditegur.
1: Oke, kadang-kadang sudah menjelaskan ya tadi apa yang butuh perhatian khusus. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Dimas ya, gimana sih seharusnya mahasiswa atau generasi muda Papua mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di Papua?
0: Iya, kalau saya lihat, secara khusus mahasiswa yang kuliah di Papua, itu pertama ya harus mempunyai kepekaan sosial. Dia harus punya kepekaan untuk melihat suatu persoalan yang ada di lingkungannya atau yang ada di rumahnya lah, kira-kira seperti itu. Tetapi ya kembali lagi kepada personal masing-masing, karena ini sudah zaman yang sudah tidak lagi mempedulikan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di luar. Orang sudah memikirkan dirinya sendiri. Ya, tetapi saya mau sampaikan bahwa kita ini adalah generasi-generasi emas yang akan menjadi pelaku di tahun 2045. Jadi setidaknya persoalan-persoalan yang ada ini kita lihat, kita pikirkan bagaimana solusi, bagaimana resolusinya agar cepat dituntaskan. Tetapi tidak langsung untuk mau terlibat, apakah itu melalui pemikiran, apakah itu melalui diskusi. Nah, itu sebenarnya peran bagi seorang mahasiswa. Mengeluarkan ide dan gagasan baru terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan. Nah ini yang saya herankan juga di situ, seperti yang disampaikan oleh Johnny tadi dan Ricardo. Mm-mm. Ketika kita membuat sebuah skripsi, kita cari masalah yang ada di luar Papua. Mm-mm. Sedangkan Papua ini adalah gudang masalah sejak Papua masuk atau sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, itu sudah menumpuk persoalannya. Mm-mm. Kenapa kita mau cari persoalan lain di luar Papua untuk dijadikan sebuah skripsi? Yeah. Skripsi ini kan salah satu upaya untuk memberikan solusi lewat skripsi itu. Tetapi kenapa kita cari masalah di luar? Jadi ayolah teman-teman mahasiswa yang ada di Papua, baik itu orang asli Papua maupun non asli Papua, ketika Anda sudah menginjakkan kaki di tanah Papua, di situ saatnya Anda memberikan ide, pemikiran, dan gagasan. Mm-mm. Jangan Anda berpikir keluar lagi. Di sinilah berarti, kalau kalian ditempatkan di sini, ya berarti Tuhan menempatkan Anda untuk memberikan solusi bagi tanah Papua yang kita cintai ini.
1: Oke, okay, luar biasa ya Kak Dimas ya. Karena kalau kita dengar kata mahasiswa sendiri ya, teman Pro 2 dan para pemirsa

0: tuh bisa menghasilkan karya di luar kewajiban akademik.
1: Iya, terima kasih lagi Kak. Kalau bagian ini yang menurut saya ya sangat penting.
0: Iya.
1: Karena berbicara mengenai bagaimana seseorang menghasilkan karya itu kan tentunya banyak. Tapi kalau bagaimana menghasilkan karya ilmiah tentunya bukan persoalan gampang.
0: Betul.
1: Nah, tapi juga tidak susah bagi yang mau berjuang dan mencoba begitu. Jadi kalau bagi saya sendiri, saya lihat bagaimana kita menghasilkan karya ilmiah ini secara langsung kita berkontribusi bagaimana membangun manusia, kemudian mengembangkan sebuah bangsa dan negara. Jadi saya melihat ya memang ini sangat penting kalau kita menghasilkan karya-karya, apalagi karya ilmiah yang begitu langsung aja memberikan kontribusi yang nyata. Jadi bagi saya menulis sangat penting.
0: Iya.
1: Umumnya ya kalau literasi bagi mahasiswa itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau bergerak tanpa literasi yang memadai juga sama halnya ceroboh begitu kalau menurut saya. Ya begitu kira-kira.
0: Okay. Ya. Itu dari Kak Joni. Sekarang aku mau tanya dari pendapat Kak Ricardo. Menurut Kak Ricardo, apakah mahasiswa Papua ini sudah berani menunjukkan karya atau masih di batas minim?
2: Jika ingin jujur-jujuran, ya bisa dikatakan masih minim. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah negara yang pertama, kita adalah negara yang memang tingkat literasinya sangat rendah sedunia. Jika dikerucutkan lagi ke tanah Papua ini, itu lebih-lebih lagi. Bahkan salah satu tokoh intelektual, kalau tidak salah itu Rocky Gerung pernah berkata bahwa kita adalah negara yang terlambat sekian puluh tahun. Jika ditarik lagi ke Papua, tidak tahu berapa tahun lagi keterlambatannya jika kita ukur dari skala internasional. Makanya saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa ataupun yang sudah lulus untuk jangan pernah takut berkarya. Apapun yang ada di pikiran kita bisa dituangkan dalam buku, karena saya rasa jika kita hanya teriak-teriak di jalan ya tidak masalah sebenarnya, tapi jauh lebih bermanfaat ketika kita menuangkan isi pikiran kita itu ke dalam satu karya yang memang semua orang dapat baca. Karena menurut saya bahwa buku itu bukan hanya sekedar tulisan yang ada di sebuah kertas, tapi buku itu adalah pikiran dari seorang penulis yang dituangkan di dalam sebuah sebuah kertas. Jadi ketika kita membaca buku, saya rasa kita sedang menggali pikiran-pikiran si penulis ini. Jadi itu harapan kami bertiga sebagai penulis, bahwa jangan pernah takut untuk memulai menulis sebuah karya ilmiah. Mungkin hanya itu.
0: Oke, itu dari Kak Ricardo ya. Sekarang aku mau tanya ke Kak Dimas ya. Kalau misalkan nih yang ada anak muda yang lagi nonton atau lagi dengerin di sore hari ini, ada mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir terus pengen berkarya juga, apa nih pesan yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Dimas sesuai dengan pengalaman, kan karena udah nih ya pernah buat tugas akhir dan juga sekaligus buat buku. Boleh sharing pengalamannya Kak?
3: Iya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang menyusun skripsi ataupun masih kuliah dan sedang mengerjakan tugas, jadi berdasarkan pengalaman kami bertiga itu, ya kita hanya bisa dengan mengatur waktu. Jadi bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu. Terlepas dari kita juga harus menyenangkan diri kita sendirilah. Kami juga seperti itu ya. Kalau kami ada waktu-waktu luang ya kami pergi jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong di mana. Jadi kita menulis itu, ada pesan dosen kami mengatakan bahwa menulis itu seperti bernafas. Jadi jangan terlalu menjadi sebuah beban pikiran sampai jadi penyakit. Intinya adalah kita yang mengatur waktu. Jadi waktu itu, waktu kami menulis buku ini juga masih dibebankan oleh mata kuliah di semester 8. Jadi masih banyak tugas-tugas per mata kuliah, belum menyusun skripsi.

0: belum menyelesaikan buku, dan belum lagi tanggung jawab organisasi. Kebetulan kami bertiga juga ini adalah gerakan-gerakan mahasiswa yang juga aktif di situ. Jadi sebisa mungkin kami mengoptimalkan waktu itu, waktu untuk istirahat, waktu untuk menulis buku, waktu untuk mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas. Jadi pada intinya adalah kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita.
1: Oke, jangan kita diatur waktu ya, tapi kita yang mengatur waktu tersebut. Luar biasa, dan aku dapat informasi ya, kalau buku ini juga sudah kemarin Bapak Gubernur Papua Selatan ya, sudah langsung datang ya. Beliau tertarik juga dengan buku ini. Akhirnya, kenapa bisa beliau tahu gitu tentang buku ini?
0: Iya, jadi sebenarnya itu secara kebetulan kemarin beliau datang makan di tempat usaha saya dengan kakak saya. Jadi sekaligus saya perkenalkanlah buku itu, bahwa ini karya kami mahasiswa UNCEN, karena kan beliau mantan rektor UNCEN. Jadi kami perkenalkan bahwa ini tiga mahasiswa UNCEN menulis buku, dan ini berkaitan dengan persoalan yang terjadi di tanah Papua dan bagaimana kita melihat ke depan, masa depan kami sebagai generasi emas, dan bagaimana Bapak sebagai orang tua terus mendorong kami dari belakang untuk mewujudkan generasi emas ini. Jadi itu momen yang dimana kami perkenalkan buku itu, Kak.
1: Oke, dan akhirnya beliau tertarik borong lah ya, bawa pulang ya ke Papua Selatan sana ya. Dan aku mau tanya ke Kak Joni nih, untuk dari Kak Joni, apa sih harapan terbesar ya setelah buku ini dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk generasi muda Papua?
2: Iya, harapan terbesar dari saya secara khusus, kalau di dalam buku ini kan bagian akhir kami juga memberikan semacam rekomendasi gitu, untuk pemerintah atau pemangku-pemangku kepentingan di tanah Papua, bahwa buku ini selain memberikan kita bobot ilmiah, tapi juga menjadi bahan reflektif.
1: Iya.
2: Artinya memberikan kita peluang di mana sejenak untuk kita melihat bagaimana nih fakta-fakta berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Karena bagi saya lihat menilai bahwa dewasa ini barangkali orang-orang atau yang sudah sibuk di berbagai macam jabatan pemerintah ini kan sekedar mungkin barangkali bergerak karena kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dijadwalkan. Tetapi momen untuk refleksi dan berpikir, duduk sebagai manusia untuk memikirkan hal-hal yang lebih itu dalam penilaian saya kurang. Artinya melalui buku begini kan kita memberikan semacam refleksi gitu, bahwa ada hal-hal penting yang harus dilihat, bukan sekedar program-program, tetapi kita bisa lihat misalnya nilai-nilai kemanusiaan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Walaupun dalam konteks ini juga dalam isi buku kan kami sudah singgung di situ mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan di berbagai aspek dan lain sebagainya, tetapi sebagai manusia lebih-lebih bagaimana orang asli Papua nih yang saat ini memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Pemda-Pemda ini, supaya bisa melakukan terobosan-terobosan yang lebih penting dan melihat hal-hal yang vital berkaitan dengan kehidupan orang asli Papua. Karena menurut saya itu, karena bicara soal Indonesia emas, ya tentunya kita bicara bagaimana komunal, keseluruhan kan. Tidak mungkin mau mengesampingkan sekelompok orang tertentu, dan Papua ini menjadi bagian dari itu. Nah, bagaimana kalau tidak memperhatikan sumber daya manusianya orang asli Papua, lalu Indonesia emas ini mau dicapai seperti apa? Nah, ini kan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sekaligus kalau pembaca, ada yang membaca ini generasi muda orang asli Papua, ya kesadaran itu yang utama, bahwa kita tidak sekedar hanya santai-santai atau apapun itu, tapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih untuk perbaikan bangsa maupun generasi orang asli Papua. Ya, itu dari saya, Kak.
1: Oke, Kak Joni, aku mau bergeser lagi ke Kak Ricardo. Dari buku ini ya, sebenarnya dari kakak bertiga, siapa sih yang paling diharapkan gitu ya, pembacanya itu yang merasakan manfaat dari buku ini itu siapa?
3: Ya, pastinya kita berharap bahwa penerima manfaat terbesar dari setelah membaca buku ini adalah orang asli Papua itu sendiri.
1: Iya.
3: Kita berharap bahwa kedepannya bahwa orang Papua, anak-anak Papua bisa mengambil kontribusi nyata di dalam Indonesia Emas yang betul-betul tercapai di 2045 nantinya. Jangan hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, tapi mampu bersaing dan membuktikan bahwa kami juga bisa, walaupun kami dari ujung timur, bahwa kami tetap bisa berjuang. Toh juga salah satu anak timur bisa jadi menteri.
1: Betul.
3: Makanya itu salah satu motivasi yang harus teman-teman atau saudara-saudara kita orang asli Papua untuk tetap berjuang. Mm-mm. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata telat. Mm-mm. Selalu ada jalan.
1: Oke, betul ya. Kak Dimas nih, apakah setelah buku ini ada rencana lagi nggak kakak bertiga untuk membuat karya-karya berikutnya?
0: Iya, jadi karena kami ini sudah sudah bersaudara lah, karena makan, tidur, semuanya sama-sama lah dalam proses membuat buku ini. Jadi setelah buku ini terbit, kami ada pesan bahwa perjuangan kita tidak sampai di sini, masih banyak perjuangan lain. Mm-mm. Walaupun nanti mungkin kita sudah berbeda jalan, tetapi kita harus membuat wadah di mana kita harus tetap bertemu. Sehingga rencana lain yang akan kami lakukan ya dengan tetap mengembangkan buku ini, terus mungkin dapat dikembangkan dalam produk baru, judul baru, dan kebetulan kami juga membuat suatu wadah lembaga bantuan hukum, itu masih dalam proses perancangan, akan tetapi kami berharap itu menjadi wadah di mana kami bertiga ini tetap menyatukan pemikiran di situ, sekaligus dapat terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya kami mampu selesaikan melalui lembaga bantuan hukum tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kira-kira seperti itu, Kak.
1: Oke, luar biasa, dan gak kerasa juga kita udah hampir di penghujung acara ya. Jadi waktunya aku mungkin memberikan kesempatan kepada kakak bertiga nih untuk kasih pesan kali ya, dan juga harapan untuk generasi muda di Indonesia, khususnya untuk Papua sendiri, untuk bisa menyongsong Indonesia Emas nantinya ya. Ada mulai dari Kak Dimas dulu kali ya, silakan.
0: Iya, baik. Pesan dari saya untuk teman-teman yang seumuran dengan kami lah, yang akan menjadi pelaku di tahun 2045 nanti, secara khusus teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur atau Papua, saya mau menyampaikan bahwa titik terberat untuk mencapai Indonesia Emas ini ada di timur.
1: Okay.
0: Jadi saya harapkan untuk teman-teman dapat melihat persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita untuk bagaimana kita menyelesaikan itu. Masih ada waktu 25 tahun untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua ini. Jadi teman-teman sesama gerakan-gerakan mahasiswa, ayo kita berdemonstrasi itu untuk menyelesaikan persoalan. Jangan menambah persoalan. Jadi mungkin kira-kira itu pesan dari saya.
1: Oke, Kak Dimas, selanjutnya Kak Joni, silakan.
2: Iya, kalau dari saya tentunya pesan untuk teman-teman sekalian, terutama yang masih mahasiswa atau yang sudah menyelesaikan S1 mungkin. Yang pertama bahwa jangan kita mengharapkan perubahan yang besar kalau kita belum memulai. Jadi bagi saya, mulailah dulu melangkah dan mulai dari diri sendiri sebelum Anda mau merubah orang lain dan dunia. Okay. Karena tindakan kecil itu membawa perubahan yang besar. Dan sebaliknya, jangan mengharapkan perubahan yang besar tanpa Anda memulai sesuatu terlebih dahulu.
1: Okay.
2: Jadi itu pesan saya, teman-teman, tetap semangat, kita pasti bisa.
1: Pasti bisa. Silakan Kak Ricardo.
3: Jadi pesan dari saya untuk teman-teman di luar sana, terkhususnya teman-teman orang asli Papua, bahwa Indonesia Emas sudah dimulai.
1: Okay.
3: Dimulai dari tahun 2025 dan akan berakhir di goalsnya di 2045 nantinya. Jadi jika teman-teman belum mau untuk melangkah, masih takut untuk melangkah, maka siap-siaplah menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Teman-teman harus tahu bahwa di tanah Papua ini sangat kaya, pergunakanlah kekayaan itu untuk mendongkrak kehidupan yang jauh lebih bermartabat. Jadi pesan saya mungkin hanya itu saja.
1: Hanya itu aja ya. Terima kasih untuk kakak bertiga. Dan sebelum kita tutup ya, boleh dulu ini nanti kalau ada yang mau dapetin bukunya, apakah dijual atau tidak? Dijual kan nih mas?
0: Iya dijual.
1: Di mana kak kalau ada yang mau mendapatkan nih?
0: Kalau mau ada yang mau beli buku ini, karena sebenarnya kan belum launching nih.
1: Oke, belum ya, ya.
0: Belum launching, tetapi bisa dipesan secara terbatas. Nanti bisa menghubungi saya secara pribadi.
1: Oke, via apa itu? Ada Instagram nggak?
0: WhatsApp sih kak.
1: Oh WhatsApp, berarti nanti ke Instagram Pro 2 aja nanti kita share ya, nomor kontaknya berarti ya. Oke, karena belum launching jadi harap bersabar karena mungkin nanti bisa jadi ada di toko buku terdekat ya. Mungkin Skor Wheel 1 bisa dapat juga ya nantinya ya. Terima kasih sekali lagi Kak Dimas, Kak Joni dan juga Kak Ricardo. Sukses selalu dan juga gak kerasa ya satu jam sudah kita ngobrol-ngobrol dari awal perjalanan menyusun ya sebuah karya gitu ya untuk Papua tentunya teman Pro 2 dan para pemirsa. Sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang ada di Korwil 1 ya, Jayapura, Biak, Wamena, Merauke, Nabire dan juga Serui. Kalau gitu saya Faiza pamit undur diri untuk kesempatan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya dan sampai jumpa di tamu kita lainnya. Goodbye, terima kasih.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah sudah kita ikuti siaran berjaringan tamu kita Skor Wheel Nusantara 1 RRI Pro 2 Jayapura. Dan kita melangkah di segmen selanjutnya Tahukah Kau, dan nanti ada Senjanya Anak Kreatif selepas nanti Tahrim dan Azam Maghrib ya untuk kota Nabire dan sekitarnya. Ada sore ceria juga guys di pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman masih ada beberapa musik hiburan ya yang bakal menemani suasana sore ya hingga malam hari ini di ruang pendengaran kalian semua.
6: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Anakku mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
6: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
7: FM Sore Ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest friend and a high end man. I am a

Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Repo Kota pukul 17 lebih 35 menit.

Persisnya akan balik ya. Mereka akan balik selepas Tarhim dan Azam Maghrib ya, untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabi Repa Papua Tengah. Martin, cukupi dulu ya kebersamaan Martin dengan seragam musik hiburan yang sudah Martin hadirkan dari sore hingga malam hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih tetap terhibur dengan musik-musik berikan yang sudah saya hadirkan. Dan nanti kita akan ikuti ya, siaran berjaringan musik live chat, dan juga nantinya akan kita relay dengan Pro 2 Jayapura. Thank you banget, edisi siaran 22 September 2026.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Radio Republic of Indonesia. Ya.

Jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih, yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Pa juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau. Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahat Pa? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahat Pa akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa iya. Tuh
1: kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana. Hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: perankan gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubu kan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: bener
0: kan.
1: Banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu.
0: Sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: katanya kan. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh
1: nyanyi,
0: ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang bener. Ada di situ gitu kan sebagai performer.
1: Benar.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya. Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Matva aja, udah panggil Jaki.
0: Iya, pelanin namanya gak susah siapa tadi ya, akhirnya.
1: Lu panggil gua Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Awal bulan banget ya.
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay.
1: Sama
0: ada apostrof ya. Terus
1: yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu gak bisa begini, gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Blah, blah, blah, blah, blah. Cuman shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu. Yang gue tulis di HP atau gue rekam.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay. Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan. Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar ya. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup.
0: Mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya, mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya, walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada ya, pokoknya semua yang sedih-sedih cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar. Gue
1: buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagunya. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya?
0: Oke. Okay.
1: Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Okay.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius Ki? Itu.
1: Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang ya.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan
0: ya kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu. Sempat mentok juga di jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi
0: lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang, ya, itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
1: Benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
1: Suatu hari.

0: berarti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu yeah. ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya gue sendiri lah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu, gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini karena setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes. Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan?
1: Kayak,
0: yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar,
0: hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
0: Ya.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay. Iya. Okay, gitu dari awal?
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga gue ini... Putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena... ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan.

0: dolar.
1: Alright. Oke, mungkin terakhir, sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
0: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
0: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya mana nanti ditungguin aja ya, gitu
0: tungguin
1: ya.
0: Aja, tungguin aja. Tungguin sama aja. Ya paling teater sih.
1: Teater.
0: Teater's ya. Always di hati gue.
1: Asik.
0: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar-benar.
0: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
1: sih. Asik. Asik. Oke, oke, oke. Alright, terakhir mungkin ada yang perlu sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes,
0: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
0: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
1: Nah.
0: Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
0: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul, betul, itu. Betul.
0: Love you guys.
1: Alright. Terima kasih Mas Fat, thank you so much.
0: Thank you.
1: Thank brother. You. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Ya. Yeah.
1: MV untuk MV visualizer?
0: MV soon.
1: Soon ya, akan yeah. Ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
0: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke, okay. Menarik ya.
0: Mungkin gak gue yang
1: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja.
0: Aja.
1: Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
0: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
1: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
0: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mat Pak ya. Yeah. Okay. Alright, thank you so much.
0: Thank you bro.
1: Thank you sukses
0: thank
1: buat
0: you banget.
1: Albumnya buat
0: amin.
1: Project-project lu.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Siap.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
0: Mat Pak.
1: Alright. See you.
0: See you kapan-kapan. Guys.
1: Bye-bye.
0: Bye.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman terdua tadi telah kita ikuti bersama siaran jaringan ya, MLC Nasional, dan menghadirkan bintang tamu ada Kakak Maha Tifa ya, dan juga dipandu oleh kakak host yang hebat ada Kakak Edit, teman terdua. Dan seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, program 2RJ Pro akan menghadirkan program acara cerita malam, di mana teman terdua di malam hari ini kita akan membahas sedikit apa yang kamu cari di balik secangkir kopi, dan Hen juga akan memberikan sedikit ya sinopsis dan juga pesan tentang ketenangan yang didapat dari kopi. Dan sinopsis yang bakalan Hen bagikan ke ruang dengar kamu teman terdua di malam hari ini terkait takdir secangkir kopi ya. Ini film yang dirilis kalau nggak salah tuh di tahun 2020. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut teman terdua, beberapa lagu dulu nih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapurana, teman berdua di program acara cerita malam ya. Takdir secangkir kopi, teman berdua. Tidak peduli kualitas cangkir yang Anda gunakan saat mengkonsumsi segelas kopi ya, teman berdua. Itu adalah tentang orang-orang yang kemudian menyukai kopi ya. Ini kata dari Brandon Loper ya, sutradara dari film About Coffee, teman berdua. Dalam film dokumenter yang berdurasi 67 menit itu, teman berdua, tahu nggak, sutradara Brandon Loper ini menampilkan sosok bernama Katsu Tanaka yang sangat memuliakan biji kopi. Barista pemilik kedai besar Pon Espresso di Jepang tersebut ya, ini memiliki berbagai tabiat seperti tidak membuka lowongan barista baru dan juga tidak membuka kedai pada pukul 14.00 ya, pada saat ramai-ramainya pembeli. Itulah bagian dari disiplin orang Jepang ya. Ia tidak ingin rasa kopi yang dihasilkannya berbeda-beda. Tentu saja teman berdua, Katsu Tanaka tidak mengizinkan orang lain ya untuk menyentuh mesin espresso yang ia sangat sayangi. Dan teman berdua, yang paling menyentuh dari kata-katanya adalah menikmati secangkir kopi ini merupakan perpaduan antara trust and destiny. Biji kopi adalah kepercayaan dan juga espresso adalah takdir. Di luar film About Coffee, kisah tentang kopi ini bisa disikapi dengan bermacam-macam kepentingan ya, teman berdua. Dan juga bermacam-macam kepentingan yang ditafsir. Bisa mengantar pertemuan dan juga persahabatan ya, atau lain sebagainya, teman berdua. Nah, teman berdua, secangkir kopi ini tidak... Secangkir kopi ya, itu bisa terhidang di ruang tengah sebuah rumah ya, di forum rapat atau di sebuah kafe, ini tidak jauh dari tempat ramai. Bisa menemani apa saja dalam situasi apapun juga. Berjuta orang pastinya meminum kopi setiap pagi, sore, bahkan malam hari. Ketika seseorang menanyai saat kita menghirup kopi, apa yang sedang Anda pikirkan saat itu? Jawaban yang sering terlontar ya, bisa saya sedang rindu seseorang ya, atau saya tengah membayangkan sebuah tempat yang jauh di sana. Bahkan bisa juga kita menjawab, kita lagi melihat masa depan ya. Nah, teman berdua, di saat menikmati pahit gurihnya secangkir kopi ya, jarang kita membayangkan hal-hal yang lara di sekitar kita atau di seberang sana. Mengelus kedai masih ingat adegan film American Victory, teman berdua ya, di mana waktu itu sutradara Julia Rucker dan Stephen Bognar ya, di tahun 2019 itu perusahaan multinasional ya, ahli General Motors di Ohio Amerika Serikat, JF Liu, sebagai CEO baru yang didatangkan dari Tiongkok ya, untuk menghadapi keluhan tentang betapa sulitnya mengajak kerjasama para karyawan di perusahaannya. Makanya dia menyediakan secangkir kopi. Jadi teman berdua, sebenarnya kopi ini punya banyak kisah dan punya banyak cerita ya. Dan kopi bisa berperan di berbagai posisi. Itu kalau menurut Hein, teman berdua. Gimana menurut Kemal? Dan teman berdua, itu sedikit cerita ya dari film Takdir Secangkir Kopi yang viral dan juga sangat keren di tahun 2020. Teman berdua, Hein juga sempat nonton film tersebut dan memang melihat, wow, secangkir kopi memang punya banyak inspirasi, punya banyak cerita. Dari secangkir kopi, banyak hal yang bisa kita bahas dan kita pikirkan ya. Karena Hein selalu berpikir, ketika otak perlu inspirasi, secangkir kopi pantas untuk memberikan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Mas di daerah kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua tadi takdir secangkir kopi ya dari film About Coffee sudah yang hadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari. Dan Hen juga bakalan kasih pesan tentang ketenangan yang tersirat dari secangkir kopi. Citra rasa kopi yang pahit namun manis ini memang membuat kita itu menjadi ketagihan. Beberapa dari kita mungkin menyajikan secangkir kopi untuk mengiringi obrolan ya, apalagi dengan adanya asap putih mengepul ya yang menggugah selera. Namun demikian, secangkir kopi bukan hanya tentang minuman berkafein. Di balik asap putih yang mengepul dari secangkir kopi tersimpan sejumlah pesan berharga, tidak terkecuali mengenai ketenangan dalam menjalani hidup. Inilah yang menjadikan kita lebih dewasa dan juga tidak terburu-buru ya. Sudahkah teman berdua memahami pesan tersirat di secangkir kopi atau belum? Yang pertama ya teman berdua, pesan dari secangkir kopi yang pertama yaitu tidak terburu-buru. Secangkir kopi memang menjadi minuman favorit. Seringnya ini disajikan saat kita sedang bersantai ya. Contohnya mencairkan udara pagi yang dingin atau kopi yang disajikan saat sore atau malam hari di beranda rumah ya. Ternyata dari secangkir kopi ini kita bisa merenungkan makna tentang ketenangan. Selayaknya meminum secangkir kopi, kita pasti akan menyeruputnya secara perlahan, kemudian menikmati perpaduan dari rasa pahit sekaligus manis. Hal ini sebenarnya teman berdua mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hidup kita. Meskipun menghadapi permasalahan yang begitu rumit ya, tapi teman berdua harus ingat, inilah yang membuat hidup terasa semakin berkesan. Seperti kopi yang harus selalu hadir dengan pahit dan juga manis yang berpadu menjadi satu. Saja menghantui, apakah ku masih... Dan itu pesan yang pertama teman berdua dari secangkir kopi. Masih ada beberapa pesan lagi yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua dari secangkir kopi.

0: yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman berdua. Pesan yang kedua dari si cengkeh kopi. Nikmati momen yang saat ini kita hadir ya. Di antara banyak minuman, kopi ini menjadi salah satu yang paling populer. Bahkan digemari oleh orang yang dari berbagai kalangan ya, baik generasi tua maupun juga generasi muda. Dari secangkir kopi kita bisa meresapi kembali tentang ketenangan yang begitu tersirat. Kita diingatkan kembali untuk menikmati momen yang hadir saat ini. Selayaknya menikmati secangkir kopi, kita akan menikmati aroma sekaligus perpaduan rasa yang begitu pas. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan kebisingan, secangkir kopi adalah simbol pelarian ke tempat yang lebih tenang dan juga bisa membuat kita merasa begitu berharga. Nah, teman terdua, pesan yang ketiga dari secangkir kopi yaitu koneksi sosial yang damai dan juga bermakna. Mungkin teman terdua, kamu sudah tidak asing ya dengan asap dari secangkir kopi. Udara yang hangat mengepul memiliki aroma yang khas yang begitu kuat. Dari secangkir kopi ya, ternyata kita turut tersirat makna tentang ketenangan dalam menjalani hidup. Secangkir kopi ini merupakan simbol koneksi sosial yang damai dan juga bermakna. Seringkali kopi menjadi pengantar percakapan yang tenang dan juga begitu mendalam ya. Ini menunjukkan bahwa ketenangan tidak selalu berarti kesendirian, tetapi juga bisa ditemui dalam interaksi yang penuh dengan makna. Nah, teman berdua, pesan dari secangkir kopi yang keempat ya, yang keempat teman berdua, yaitu ketenangan dalam menikmati sebuah proses. Meraih keberhasilan tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Kita sebenarnya harus belajar ya, sabar menjalani prosesnya secara bertahap, sampai pada akhirnya berhasil menikmati manusia keberhasilan secara utuh. Dan teman berdua, ternyata pesan ketenangan dalam berproses ini tercermin dari secangkir kopi. Membuat kopi adalah sebuah ritual sederhana ya, yang melibatkan perhatian pada detail dan juga proses. Dari menggiling biji kopi, mencampurkan gula hingga menuangkan air panas, setiap langkahnya mengejarkan kita untuk menikmati proses, bukan hanya terpaku pada hasil akhir. Menurut kamu gimana teman berdua, pesan-pesan yang ingin hadirkan dari secangkir kopi? Nanti ada pesan yang terakhir ya, pesan yang kelima dari secangkir kopi. Tapi sebelumnya, ingin hadirkan dulu beberapa lagu hiburan buat menemani kamu.

0: live for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Masih dari kawasan Tasangkepura nomor 23 Jayapura, Nataman Perdua, tepat di pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di program acara Cerita Malam. Pesan terakhir dari secangkir kopi yaitu perenungan waktu untuk diri sendiri. Secangkir kopi merupakan minuman yang serat akan makna. Namun demikian, banyak dari kita yang tidak menyadari pelajaran berharga tersebut. Padahal teman berdua, pesan tersirat tentang ketenangan ini bisa menjadi nasihat untuk mendewasakan diri kita. Dari secangkir kopi, kita bisa merenungkan waktu untuk diri kita sendiri. Secangkir kopi juga sering dinikmati di waktu-waktu tenang ya, baik di pagi hari sebelum memulai aktivitas kita ya, atau di sore hari, atau juga di malam hari sebelum beristirahat. Ini menggambarkan momen yang baik untuk merenung, memikirkan hal-hal dalam hidup kita, atau sekedar menikmati momen yang hadir pada waktu yang tepat atau waktu tersebut. Secangkir kopi bukan hanya minuman dengan aroma yang khas, bukan pula minuman dengan paduan cita rasa pahit dan manis ya teman berdua. Tapi dibaliknya tersirat sejumlah pesan tentang ketenangan dalam menjalani hidup. Inilah yang menjadikan kita lebih dewasa dalam berpikir maupun juga bertingkah laku. Terima kasih banyak buat teman berdua yang masih setia di FM 90,1 MHz ya, yang masih setia mendengarkan siaran kami di program acara Cerita Malam ya. Tepat di pukul 22.56 menit waktu Indonesia Timur. Hena kiri program acara Cerita Malam, dan pastinya kurang 4 menit lagi teman berdua Jazz Music akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu dengan beberapa lagu hiburan yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari.

teman berdua, tepat di pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya, di malam hari ini. Seperti biasa di pukul 23 ada jazz music yang bakalan dihadirkan untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro2 di studio kami sudah menunjukkan pukul 23 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat menemani kamu yang masih beraktivitas ya, yang masih mengais rezeki di malam hari ini. Lagu-lagu terbaik dari studio program 2 masih terus dihadirkan ke ruang dengar kamu. Dan juga buat menemani kamu yang mungkin di malam hari ini sudah mulai menuju peraduan malam ya. Buat kamu yang sudah mulai menuju peraduan malam, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan buat kamu yang lagi on the way di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, pastinya hati-hati di jalan ya saat hendak balik pulang ke rumah. So, teman berdua, Gendra Wario, Tuhan, special song for teman berdua di malam hari.

0: Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya? Merayakan ketamakan dan dirimu sendiri. Padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang di sini. Jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Bangun dan bangun negeri.

0: FIA Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci teman Produa siaran pagi hari ini edisi hari Rabu 23 September 2026 dan Suci mau ucapin selamat pagi aja buat kalian. Selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas kalian semua di pagi hari ini ya. Semoga aktivitas kamu hari ini teman Produa berjalan dengan aman, lancar dan mantap pokoknya teman Produa. Hari ini tadi ya, pagi ini teman Produa juga ya, asap nyabir ini kayaknya masih tebal ya teman Produa. Jadi buat kamu yang hari ini akan beraktivitas full seharian di luar ruangan, jangan lupa tetap menggunakan masker dan minum air putih yang cukup. Suci masih temani kamu teman Produa dengan jazz musik selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi.

0: Loh.
1: Ranya, kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan nyemelmu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Tapi di bawah pohon dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini. Informasi pertama, Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Kondisi tersebut menjadi tantangan pemerintah meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan tantangan tersebut berkaitan dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga memiliki hampir 80.000 desa yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya tingginya rasio elektrifikasi nasional belum

2 September 2026. Sidak kedua ini dilakukan untuk memastikan pembangunan gedung gubernur, gedung DPR, gedung MRP, serta fasilitas pendukung lainnya berjalan sesuai target. Dalam peninjauan tersebut, dinas mengecek langsung kesiapan tenaga kerja, ketersediaan material, serta perkembangan pekerjaan di lapangan. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan dapat diselesaikan sesuai masa kontrak yang berakhir pada 31 Desember 2026. Dinas mengatakan saat dilakukan pengecekan jumlah tenaga kerja yang berada di lokasi mencapai 420 orang. Jumlah tersebut masih perlu ditambah hingga mencapai 600 pekerja untuk mendukung percepatan pembangunan sejumlah gedung utama. Menurutnya, penambahan tenaga kerja menjadi salah satu perhatian pemerintah karena waktu pengerjaan semakin terbatas. Ia menyebut pembangunan tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah perlu memastikan pekerjaan berjalan dan tidak kembali terbengkalai. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Masih di Pro 2, Nabi Rotomong Pro 2. Masih ditemani sama Suci, temani kamu di Spada ya. Selamat pagi buat kalian semua. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini, teman Pro 2 ya. Senang sekali lagi pagi ini, teman Pro 2. Di Kota Nabire sudah turun hujan ya, karena tadi pagi juga ini asap lumayan tebal ya. Jadi dengan adanya hujan saat ini, semoga saja asapnya nanti ini cepat menghilang, teman Pro 2. Dan juga karena memang beberapa hari ini juga tidak hujan ya. Hujannya juga kemarin hari apa ya, hari Minggu atau hari Sabtu, tapi itu cuma sebentar ya, teman Pro 2. Dan semoga saja juga hujan pagi ini akan berlangsung cukup lama ya, teman Pro 2, biar yang rumahnya pada kekeringan air ya, yang lagi susah dapat air bersih ini bisa menikmati sedikit ya dengan adanya air hujan ini, teman Pro 2. Dan tentunya karena hujan begini, hati-hati aja buat kalian yang saat ini lagi berkendara ya. Santai saja bawa kendaraannya, biar selamat sampai ke tempat tujuan. Suci masih temani kamu semua, teman Pro 2, di Spada dengan berbagai musik. Dan nantinya juga akan update beberapa informasi buat kalian semua.

0: Explode FM.
1: Explode FM, teman terbaik kamu.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa
1: dari proyek ini? 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini?
1: Jalan lurus, kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apaan
1: dulu?
0: Ini dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Kan semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
3: Pagi Gea.
2: Hai babe, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, gak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro2, pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakiran cuaca teman Pro2 edisi hari Rabu 23 September 2025, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia teman Pro2. Dan perakirawan BMKG Adelia Febi mengatakan beberapa wilayah masih ada yang berkabut hingga berawan. Informasi perakiran cuaca teman Pro2, kita mulai dari Pulau Sumatera. Di Kota Banda Aceh hari ini diperkirakan berawan tebal. Padang Pekanbaru dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Medan hujan dengan intensitas sedang. Bandar Lampung berkabut. Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Tanjung Pinang udara kabur. Dari Pulau Sumatera teman Pro2, kita lanjut ya, kita ke Pulau Jawa. Di Jogja hari ini berawan. Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Kita lanjut lagi teman Pro2, kita ke Bali dan Nusa Tenggara ya. Di Denpasar, Mataram, dan Kupang hari ini diperkirakan akan berawan tebal nih teman Pro2. Dari Bali dan juga Nusa Tenggara kita lanjut lagi ke Kalimantan ya. Di Palangkaraya hari ini berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Pontianak dan Tanjung Selor turun hujan disertai petir. Dari Kalimantan teman Pro2, kita lanjut lagi, kita ke Pulau Sulawesi nih. Di Manado hari ini cerah berawan, Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal. Mamuju dan juga Palu diperkirakan ya teman Pro2 hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Terakhir ya, kita ke Pulau Maluku dan Papua nih teman Pro2. Di Kota Ambon dan Merauke hari ini berawan, Ternate berawan tebal, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong dan Manokwari udara kabur, dan Nabire hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Dan tadi pagi juga sudah turun hujan teman Pro2 ya di Nabire. Lumayan lah ya, hari pagi ini hujannya juga deras sekali. Dan juga kayaknya tadi berlangsung kurang lebih mungkin setengah jam sampai 1 jam ya teman Pro2. Tidak apa-apa ya, walaupun hujannya mungkin cuma sejam setengah jam teman Pro2, setidaknya bisa lah ya membasahi kota Nabire. Apalagi kemarin ini kan di Nabire masih banyak asap ya teman Pro2. Tadi pagi juga masih berasap. Jadi adanya hujan ini, semoga saja asap-asap yang ada di Kota Nabire ini bisa menghilang. Dan karena cuaca juga ini lagi tidak menentu akhir-akhir ini teman Pro2, kebanyakannya juga ini kita kena asap ya. Jadi jangan lupa untuk tetap minum air putih yang cukup, minum vitamin kalau perlu teman Pro2. Pokoknya jaga kesehatan deh buat kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu. Produser.
4: Radio FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
2: Renyah apa? Nyaman di musik. Mungkin sering diperlukan.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. We don't beat, word, Lord.

0: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro2 Nabi, teman terbaik kamu. Teman Pro2 Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini mengingatkan para orang tua ya untuk meningkatkan perlindungan anak dari resiko infeksi influenza A, teman Pro2. Di tengah perubahan kondisi cuaca dan meningkatnya aktivitas influenza di sejumlah wilayah Indonesia. Melalui unit kerja koordinasi UKK Infeksi dan Penyakit Tropis, IDAI merekomendasikan penguatan pencegahan termasuk vaksinasi tahunan, pemenuhan kebutuhan cairan, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Syakti mengatakan, teman Pro2, kalau anak-anak ini menjadi kelompok yang rentan terhadap infeksi influenza. Sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang ini membuat anak beresiko mengalami komplikasi, terutama pada kelompok usia tertentu dan anak dengan penyakit penyerta. Sementara itu, Profesor Anggraini Alam dari UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI menekankan pentingnya menjaga kecukupan cairan anak khususnya saat cuaca panas dan kering. Orang tua ini perlu memastikan ya anak ini cukup minum untuk mencegah dehidrasi yang bisa memperburuk kondisi ketika terserang influenza, teman Pro2. IDAI juga ini merekomendasikan ya vaksinasi influenza setiap tahun bagi anak mulai usia 6 bulan. Vaksinasi dinilai bisa mengurangi resiko infeksi sekaligus menekan tingkat keparahan penyakit dan komplikasi. Profesor Anggra ini menjelaskan, teman Pro2, kalau anak yang terinfeksi influenza ini bisa menularkan virus sejak 24 jam sebelum gejala muncul hingga sekitar 10 hari setelahnya. Nah, maka dari itu, anak yang sakit sebaiknya tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan sekolah atau bermain hingga pulih. Sementara itu, pada anak yang terinfeksi influenza, teman Pro2, orang tua ini dianjurkan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi, memberikan obat penurun demam sesuai indikasi, dan juga mengikuti arahan dokter. Penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir harus berdasarkan evaluasi dan juga resep dokter, teman Pro2, terutama pada anak berisiko tinggi. IDAI juga mengingatkan orang tua untuk mewaspadai sejumlah tanda bahaya, teman Pro2, seperti sesak napas, demam tinggi yang tidak kunjung turun, penurunan kesadaran, dan dehidrasi. Nah, kalau gejala tersebut muncul, teman Pro2, anak ini perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai